0: Jangan world number ten, world number ten. Hari ini kita makan di mulut tahun lalu kita juga itu bisa pada sahur nanti nanti world number 11 and 10. Once, yes. Hari ini kita makan nanti nanti jadi sebab kita tadi bisa terusur.
1: July 18, 2026, 7 p.m. Draw draw number 6320. The winning numbers are 11 and 10.
2: Naga City's coolest radio.
3: Cool 105.5.
2: Radio Guapito.
3: 105.5.
2: Transmitting from the Pilgrim City of Naga. This is 105.5 RGFM RGFM Radio Guapito